Mikot mofo nangala den profeng. Na neti bifos man spasi. Te vetis mai sribete wo purun loufu alaten. Dusung dusung profeng o kong. No frede, eno chari gong. Den ai etron bijikuguru. De wortu jersey dondru bari. Sokop salam, wo sinye, wo drinye makor, wo nyang stofu kronto nanga sogri. Alas ma de firji blaka, kanko waka na ubaka. Dusung dusung smaukong, wi ala o prodo nanga blaka.

San misabi, wamanomo, tapenski, tem tak tapenski a tik sereka, bon sereka. Embe de a enige man, pu heerser nang, pu ala den parnasi, di godape. Pe boni bede, pe boni beri geri. Walo obya dape, embe de a enige man, an tapenski a sereka nski, so. Mami respecti kijk, Touda Holland u da senang. Vooral fotosie, dat maakt me op de pernasi. Tede na fotosie, wans ma verjari, wans kien geboren, wans ma ultro, kan de wans ma ogo aannemen. Dan, wala mala etik den patu etik den pang. Da we lom bori. Ma te etik den patu etik den pang, etik den preti. Me aksi mi serefi afte me meka programanin mi ede mis da oso. Da den sane kon mi ede. Da me fra mi af alla yuru fa a perskel de fotosei nanga pernasi. Te wamp kin gebor na pernasi. Wans ma feryari. Wans ma ugo sit libi. Wans ma tap bigiari. Da ala den bigi patu nanga bigi pang. Des mane bori asref dey nanga den sani. Wan dey na fesi. Halo fef manting na pernasi. De maitek den bigi patu, de maitek den bigi pang. Den bigi patu nanga den bigi pang egona liba. Da de was den bigi patu nanga den bigi pana liba watra. Da te de was den bigi patu nanga den bigi pana liba watra. Dade kanga den bigi patunanga den bigi pana oso. Dade maisreka den bigi patunanga den bigi pang nanga yeye dringi. Dade de maisreka den bigi patunanga den bigi pang nanga yeye dringi. Dampas anya e bori. Mana foto sei, isanga go, we tek preti, we tek ispun, we tek forku, we tek nefi, alasan so apanudu in nabotri. Maar die dingen worden op de plantage eerst ritueel gereinigd met water van de liba. Dat is een kompaka oso. Alles wat je drinkt desma abinen oso. Nanga dat desma ek circa den patu dan pas anja guafaya apate guafaya. Efino abi wan bepaalde leeftijd na pernasi. Inekis pani. Inekis kamisa. Den kan bayangi mai ne were ete wan ino fol wasa ete. Ma amoro moi sani fu a panyi nanga a kamisa. Te were wan panyi nanga wan kamisa. Da wans ma wan kona yumi betaka san dis wan tulesik batak i were wan panyi were wan kamisa. Ma nanga wan panyi nanga wan kamisa ikandu bumfuro. If you knap abrasi fa liba. Nanga tras ma knap na trasi fa liba. Apanyi nanga kamisa efi wereng isap wereng desma no kan kayu. Foral ef desma na feyanti fiyo. Imsap wereng, imsap tayema, imsap takange oktu. Mi respeki. Tei du wansan na fotosei. Demay onder vraag yo. Ma tenda demano ab na pernasi demay karyu kom. Ma damo bigi op de volg order, juiste volg order. Tedena mali da de man e chari gona wan bon. Da tene chari gona bon. If he brak, idu wan ugri da alasansa idu, dat wan taki, you no dua ugri. Ma if you gona wan bon da pe de man chari gona pernasi da pe na mali da de man poti fesa bon, you no brak, dana you. Tei dena Sudan, da de maigi wala nga tiki fu 2 to 3 meter. Da ye wakana nga atiki da tese wan tuye bon, nas el kar sen di boma. De wakana nga atiki. If atiki broko, dana you doing. Ma if atiki no broko, dana you doing. Nasir nang, den pernasi, te du wansan de kari kona de potis do de meki opi mo foda im langay tongo. Da te langay tongo.

Fotos ma mi respeki. Te mit wans mana strati, if na wan boy, wan meisje, wan ma, wan vrouw. Mi ne wan tak alasani, ma soms me tak isap sang. Mik mik ides, ma toch informasi. Me herhal, isi wan ma ewaka, isi wan vrouw ewaka, isi wan boy ewaka, wan meisje ewaka. So, no bemoei. Me herhal even. Wan ma ewaka, wan vrouw ewaka, wan boy ewaka, wan meisje ewaka. In you ai yeshi ai siki. No akse no ti no bemoei. Ano yu sani. A moment, if you no sabi, ye go aksi, ye ton belangstelling, ma asiki da ma abikan kona yu. Asiki da fro abikan kona yu. Asiki da boy abikan kona yu. Asiki sa meshe abikan kona yu. Dat na pernasi. Daarom ik mij takke mij herhalen voor de zoveelste keer. Na pernasi ino mag zweer. Want if you swear, yo dede ino mag take money. De mame kwan zweeri na nga liba abusi na nga watra. Ma ino take money. De zweer, het mag niet, want foto se, de mai seer jari. Ma pernasi dine seer a jari, want de man sabi takke, de kot mofo na nga adoti. You no mag take money yo dede. Mi taken tu tak te a wan gudu na foto se. If na sixis maf na fosma, if na tusma, if na sixis maf na ait of nothing, mag ni uit. A moment, i da pernah si sab tak wan gudu de tapa doti oma opa karikon. Ala den bigis ma omu tanta neef neh den bigi wan. De te ta kere wan gudu de tapa doti. Ma a gudu, pura na nga timang. Ala ma ekis wan nummer. Yu no sab soort nummer yu bigi brada kisi, yu bigi brada no sab sadi entra wan kisi, ala ma a wan nummer. Ma ta de so fara, u aba gudu fan oudu, ala man di dape, ala den ting, mu de anwezo fu pura gudu ondro adoti. Yu lek bigi brada, yu lek ip kim brada, yu lek tweede brada, nu kan sluipen na de entra wan bakataki yo go diki, a olo fu pura gudu ino man duen. Wan desma becha koni, desma abi yorka de me potenda pena agudu. En dat teo ala malapuren, de we prate na foto se. Ma te diki wan gudu na foto se, de ishi brru ekon, de no mag prata agudu ondeling tapadoti. I no mag prata agudu in de stad, in gonang agudu na pernasi e prating. Me heral, if i awan gudu na foto se, ala den timandi awa lot, go akort brada sisa, fa bere, daw ala mala e prati agudu, ef bruno de, agudu e prata foto se, tapadoti pedetam. Ma ef ye diki wan god, wa olo ishi, bruno e kompe agudu de, ef i pure ala mala go akort, ano mag prati na foto se, tapadoti, ano mag prati na foto se, ano mag prati, sref srefi, want bruno dape, ye go praten, nang uting na pernasi. Udu faya. Temtak udu faya. I abde en heimse na senang. Te de mandat e dresi de famiri, de mai dresi omu, de mai dresi brada tanta neif nek karkong. Da de mai dikwa olo. En a olo sa de mai dikip ondro a hangmat hu amande siki da datrane ko da pesirep sirvan de ma abde eki sa ne du da pede en himse na den pernasi. Da de opa mama no ma waka moro. Ma waka ma do open. Da de tai a amaka ondro a kampu pe ama e sribi, pe ama e nyang, pe ama e opo pa ama e sdom, pe ama e lesi of nasa ama e du. Da mande na amaka a hangmat. Da amoro moi fa tori disi. Da de mai potama ina hangmat. Da de mai diki wan olo ondro a hangmat dos ina doti. Da te de mai diki wan olo da de mai pot ala sort
kulturu sani dus ala sut kroide de ma et poti want aman de mawaka. Da de mai lit faya jedus da asmoko et dre samang. De mai duen tu na de pernasi. Dat na de mau sara makananga de teramang. Des mai asmitak mek me her wal want tu san wans mai bel den tegi den takia. De last want tu pistori. Te wans ma esiki. Nasara maka. Fa blaka bere, blaka buba, blaka rutu, nanga blaka famiri. Dadema sabitak amang desiki abuan boto. Dade pura boto. Dade tik wansan nemo dema tik eta boto. Apari fu amang. Dade de pura apari fu amang. Dade mai go broko wiri sade sabi. A wiri sa de ma sabi, da de ma eberi a pari na baka doro, 5 meter to 10 meters, ano inna oso ma baka a oso doro, a baka doro fa oso. Da de ma dikwa olo da de pota pari. Da te de pota pari inna olo da de ma tai wiri ya pari. Na de wiri dat e dresaman. Mi respeki. Te ananas lepi, dadapi furangas niki wan te ananas lepi dat wan taki des ia es mere. Das niki dapi mai no purus niki dapi moro wan efus niki sap tak ananas dapi ap iofroisi mas niki no froisi. As niki na dat enya a ananas. Te yari ekon dalek. Yari dapas ekon. Want uden unen September. September, Oktober, November, dan Desember, de mawasa oso, ala den sturu, ala den banyi, ala den tafra, de mai puro en afroisi, de sana te guadoro se. Da te de sana guadoro se, da den banyi di dadoro se, de mai wasa aher oso, sozro gagro, grongo asudro, aher ose wasi. Dorosei fa oso e wasi. Ala den plangana dorosei e wasi. Dene lus den planga purma. Ala plangana in oso. If karpet den na oso de mai pura karpet. Demoas ala planga. Demoas ala plangana in na oso. Aflur ala plangana sodro. Den siribi kamera. Demoas ala den planga. Di dena oso sting. De bangi di dape e was tu. Dat wanta feist. Dat te demoas den sani. Da de mai dansi, de mai singi, de mai prisi, da nyai bori, dringe, kong, alasani. Te wans ma, feriari, ala dringi di tafra, ye kangai egi dringi. Sayu cakon dat ye dringi. Dat na pernasi. Sayko mit tapa tafra, dat na saden terawan di bedapik bana yu fesi, dat na ding e dringi. Yu e konanga yu dringi. Ala dringi sa ikyako e gota patafra. En sma, graman kapten basha, mushitak yu konanga yu e yi dringi. Want aidena etapu, inom prasetak yu pota dringi, stikam to sedetra dringi sa ikomiti, mikra wan dring tu, ye dringi sa yu chako, ala dringi sa kong e gota patafra. Oso furo, want isapso dringi ikyako. En detraman sapso dringi de ikyako. Dat de ma e dringi. Ma te dringi wan pisi, dem abi limit ye guangai batra baka te abi wa obia batra efa abdresi efa no abdresi you no mak potenta pa doti agari peye waka wis alegi you no mak potwa obia batra tabwan jari wis a abi dresi neni efa no abi dresi yo kis problem yon forsekta te de ma e bori.